Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ada argumentu hiraji kadu ke mehan terna wara mufawiri wara pajuru kut kulake de. Diwi qawama ikhlas terka ma ki eki rongurungun khidmet kuru bi emha mes terna hitu ki hu'du'a ter raddu kurenge to. Diwi qawama akuri khidmet ta kura wafa emha beflun algun menge milob wa qawum bina kuru bi nuhanu lobin uful lewi bura adi miyat algun men iti beflun gami maseke balagannani nuhanu shukuru rekma kuara lobi warang heo hitako. Adi fatako me beflaka wabes algun menge hitu gabani wara fundo ebe. Dewi kaum bina kau dewa iyege khidmat teri kau dewi tedweri ikhlas teri buru masa kita kerja huria befunas warapoda syukur dan nuengke tu huria befunas warapoda syukuria. Ademais teri misal setengah kau me program ikan solme bin khas koran ikan mes isra besakan nota isra bengke teri entafat mes teri ka antalgu mengke kau ma khas khidmat te korab wafa kau mes khidmat teri ka. Ademia ftaage mes teri program ikan isti befunas ibadul koran ini algon rukia. Program kalgu mengko me ftaage mes mes teri ag tajiri bataka mestriage tafat maulumat hissa kurayar argumenge mestriya wahka dakkalema argumenge hunterna wesan fursat mani hulu alefa miyetuge khidmetterina miyetuge mejila argumenge miyetu khidmet kurante bi mihunna injenge khidmetterin kurebe khidmetta miyetuge mestringe tajribat argumenge benu ban ehmai be fulnat wahka dakkala argumenge miyeturangal kuram bi kantetaka miyetuge mesekketterin kiben efede khidmetterin edwadanno nikon kantetteki tolme han balalu muhimmo argumenge kurie ga tajriba in tajriba hasil kur muhimme algon mengi mestiria wahaka dakkalema guluf fursat mi ani hama hulu ale finge tohriya be funa wes algon mengi number ki tine tine hatere sumen hai

0: Datta, kolam nomor yang mengundi gay sihinde. Ahar yang kolam mula lafana. Datta isihinde.
1: Hadi anggal ekokko, bara bodoh syukuriya.
0: Kodewe kuda kuda heo kamu kong eh mihe geda toro amamwe ufaweri bedane.
2: Komme umuraka.
3: Komme fantiyaka.
2: Komme gintiyaka. Divehi rajyege adu. Engha satarsega salis nuwe kilohertz medium wave.
3: Addi hanuwe megahertz FM band.
4: Mihar gading Fatih Hatarejji me Divehi rajyege adu.